olahraga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Perdu FM, teman terbaik kamu ada Olivia dengan So Easy to Fall in Love. Teman Perdua, aku masih menanti kamu di sosial media kita, teman Perdua. Tapi aku mau update dulu satu informasi buat kamu, teman Perdua, pagi hari ini. Sebelumnya teman Perdua, kemarin kan ada acara Carnival Runs, teman Perdua, ya, 2 harian. Kemudian dilanjutkan malam tuh di lokasi yang sama, di lapangan mereka itu ada nonton bareng antara Spain melawan Argentina, teman Perdua. Nah, yang mau aku soroti itu sampahnya banyak banget, teman Perdua. Mungkin kalau kita berkaca sama negara Jepang, ya, mereka tuh kalau setiap habis kegiatan tuh mereka rata-rata membersihkan tempat sampahnya. Beda sama kita Indonesia, buang aja sembarangan ke situ. Makanya kalau kamu lihat daerah Lapangan Merdeka beberapa hari itu sampahnya banyak banget, ya Allah. Apakah kita perlu pindah atau belajar dari orang Jepang, atau mungkin boleh datang orang Jepang ke kita biar bisa tahu mana-mana yang harus kita lakukan, termasuk kebudayaan membuang sampah, teman Perdua. Nah, ini aku mau update beberapa kabar menarik yang terjadi, teman Perdua. Ini salah satunya film terbaru dari Vino Bastian, juga Marsha Timothy, ya, yang hadir dalam film Ayah Aku Mau Cerita, teman Perdua. Nah, dalam keterangan resmi, katanya Vino Bastian yang berperan sebagai Andi Budiman menyebut karakter itu menjadi salah satu yang paling emosional dalam perjalanan karirnya, karena karakter Andi yang diperankan bukan yang selalu tahu jawaban dari setiap masalah, teman Perdua. Mungkin ini kesekian kalinya, ya, mereka berpasangan di dalam film. Aku ingat kemarin tuh nonton terakhir mereka berpasangan tuh saat main film adaptasi dari film Pimak yang Thailand, kemudian adaptasi ke film Indonesia. Itu aku sempat nangis karena filmnya bagus banget, itu Kang Mak. Jadi ceritanya Vino ini dia tentara, ya, pas balik begini istrinya sudah meninggal, teman Perdua. Jadi dia bermain sama arwahnya. Sesedih itu. Oke, nanti aku balik lagi, teman Perdua. Jangan ganti station kamu, tetap dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu, ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar, gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi. Teman, pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Baik teman, perlu kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman Perdua, masih banyaknya rumah kos di Kota Ambon yang belum tercatat secara resmi kini menjadi perhatian DPRD. Dari data yang diperoleh, yang tercatat resmi hanya sekitar 64 unit, sementara jumlah yang beroperasi lapangan jauh lebih banyak. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pengawasan, penataan, serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor usaha rumah kos. Menyikapi hal itu, Ketua Panitia Khusus Pansus Ranperda Penyelenggara Rumah Kos Kristanto Laturium mengatakan DPRD melalui Pansus kini telah mendorong percepatan penyusunan regulasi yang mengatur ranperda terkait rumah kos. Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan secara menyeluruh.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Begen Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBGK wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada hari Senin. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya selama ini penentuan penerimaan manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, teman Perda Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan organisasi saat ini tengah menjalankan dua agenda utama, yakni agenda strategis terkait tata kelola organisasi dan agenda taktis untuk menghadapi berbagai ajang olahraga internasional. Waktu sapaan akrabnya mengatakan agenda strategis mencakup pembahasan administrasi dan organisasi, sementara agenda taktis difokuskan persiapan Indonesia menghadapi Asian Games 2006, Youth Olympic Games hingga SEA Games 2027 di Malaysia. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Rudy FM.
1: Wih, Alip mau kopi kekinian ya, kan makin rame sih, Ji.
2: Iya, betul. Tau kesing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak yang tetap. Bahkan kita bisa belajar lewat online.
1: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
2: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita sekarang ada 3 sih, lihat ya. 1, 2, 3.
1: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
2: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal deng sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Prodo FM The One, terbaik kamu ada Inau dan juga Atlas Maring si Potret. Lagu yang kamu request bakal aku puter terus. Teman Prodo silakan masuk ke social media kita di WhatsApp kita, teman Prodo 08 13 56 24 5884. Sampai nanti di jam 11, nanti di jam 11 kamu bisa request mancanegara teman Prodo ya. Berikutnya yang sudah masuk ada Irgita, mungkin Depon Buram, Juicy Lucy, Gurun Hujan, dan juga Ariel Nova featuring Raisa. Dengan senang dengar suaramu lah.

kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita.

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

FM teman terbaik kamu, ada Roni Parlian dengan Wallace Akhir Zaman teman berdua. Aku pamit teman berdua, setelah ini nanti ada Kavini yang bakal masuk masuk lagi, maksudnya menggantikan aku teman berdua di jam 11. Jangan ganti station kamu, tetap dengarkan Perdua FM teman terbaik.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: got something I want to talk about.
1: Teman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger. Sehingga, food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak terasa udah jam 12 lebih 18 menit nih ya. Aku juga baru makan siang banget. Kamu jangan lupa makan siang, karena penting banget buat kita makan ya, supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat untuk menghadapi berbagai rintangan kehidupan. Cile, apalagi panas banget kayak gini ya. Kalau mau keluar pasti ngeluh, duh panas. Tapi kalau misalnya dalam ruangan, mungkin pengen yang seger-seger kali ya. Dan seperti biasa aku masih nemenin kamu dengan berbagai informasi dan hiburan, pastinya buat kamu semua di Pro 2 FM, teman.

0: Farah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Eh, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
2: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
1: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
1: gitu, Mbak.
0: Clear aja, Mbak.
2: Oke.
0: Iya.
2: Oke.
1: Udah lihat?
2: Ya, aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau gitu?
1: Enggak.
2: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak yang pernah bercanda ya?
2: Gimana?
1: Ya bisa lah.
2: Iya, oke.
1: Kan banyak klien kita. Masa nggak bisa?
2: Oke.

0: Farah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke. Okay.
2: Eh, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Mm-hmm. Ganti font ke sans serif. Yeah. Makanya kalau bawel tapi enggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
2: gitu, Mbak.
0: Clear aja, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Yeah.
0: Iya.
2: Okay. Udah lihat?
1: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau gitu?
2: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak kepala bercanda ya.
1: Iya.
2: Ya bisa lah,
1: iya, okay.
2: Kan banyak klien kita, masa nggak bisa?
1: Oke.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi di Pro 2 FM dan kita di Pro 2 Sport. Itu berarti informasi terupdate seputar dunia olahraga akan temani kamu semua di 98.4, teman terbaik kamu.

0: Teman Produas, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban.

Teman periode Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada kembali menampilkan juara seorang madrista ya. Cucurella, di mana dia merupakan pemain Spanyol yang berhasil mengalahkan Argentina di final dan menjadi pemain Real Madrid ke-12 yang memenangkan Piala Dunia. Sepanjang sejarah, 12 pemain kini telah memenangkan Piala Dunia saat menjadi bagian dari Real Madrid ya. Dimulai dari Netzer, Valdano, Carambeu hingga Cucurella yang terbaru ini ya teman pro 2. Dan pada tahun 98 Prancis mengklaim turnamen di kandang sendiri dengan Carambeu di skuad mereka, di mana timnas Brasil dengan Roberto Carlos juga menggantikan Prancis 4 tahun kemudian di Korea Selatan dan juga Jepang. Kini dengan tambahan pemain asal Spanyol, daftar juara dunia madrista bertambah menjadi 12 pemain, di mana warisan kejayaan Real Madrid terus berlanjut di panggung dunia.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilang

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Pro 2FM kembali lagi di update informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Kali ini dari atlet dan official Indonesia yang akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selain Asian Games 2026 di Jepang. Hal tersebut juga diungkapkan Chef The Mission tim Indonesia usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kontingen Indonesia. Karena itu tim CDM juga telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial tetap berjalan optimal.

Pro2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Jo, bisa tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Bisa tau gak sih?
1: Akan beristilah Jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Wih, Ale pun kopi kekinian ya kan makin rame sih, Jay.
1: Iya, betul. Tokseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, Sa. Sekarang, banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung lo hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita sekarang ada tiga sila itu ya. Satu, dua, tiga.
0: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Nah, langsung aja kita buka informasinya dari penyanyi idola kamu, Jennie Blackpink, yang merilis sebuah poster sebagai bocoran untuk single terbarunya ya, berjudul Less Than a Lover. Dan pastinya Jennie mengatakan bahwa lagu tersebut akan dirilis pada 24 Juli pukul 12 malam waktu Korea Selatan ya, teman Pro 2. Dan Jennie melakukan comeback solo terbarunya dengan single Mantra pada 11 Oktober 2024 silam. Dan single ini juga merupakan lagu dengan genre pop dance yang energik dan menjadi anthem pemberdayaan perempuan dengan menyampaikan pesan positif melalui liriknya. So, lirik tersebut juga mendukung agar setiap orang dapat bersinar dengan caranya masing-masing.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosef bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Teman berdua pasangan aktor Vino Gebastian dan Marsha Timothy kembali akan beradu peran, namun sebagai orang yang memiliki konflik dalam film Ayah, Aku Mau Cerita, ya. Dalam keterangan resmi dari di Jakarta Senin, Vino Gebastian yang berperan sebagai Andi Budiman menyebut karakter itu menjadi salah satu yang paling emosional, ya, dalam perjalanan karirnya. Andi bukan orang yang selalu tahu jawaban dari setiap masalah. Sementara itu, Marsha Timothy mengaku film itu menghadirkan pengalaman akting yang sangat berbeda, terlebih karena untuk pertama kalinya ia dan Vino berada dalam pemikiran yang saling bertolak belakang. Marsha sendiri membeberkan ada ketegangan emosional yang sangat kuat karena setiap keputusan memiliki konsekuensi bagi banyak orang yang menurutnya membuat film itu terasa sangat manusiawi.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku

0: kamu. Pro 2.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Teman Pro 2, info Pro 2 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, teman. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memastikan layanan angkutan perintis tetap beroperasi hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut mencakup layanan angkutan jalan, barang, dan penyeberangan untuk menjaga konektivitas wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan juga terpencil. Direktur Jenderal Perhubungan juga menegaskan, pemerintah terus menghadirkan layanan transportasi bagi masyarakat seluruh Indonesia, di mana layanan angkutan perintis dinilai mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong perputaran ekonomi berbagai daerah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Perhubungan juga memastikan layanan angkutan perintis terus berjalan untuk menjamin mobilitas serta distribusi kebutuhan pokok. Hal tersebut juga disampaikannya usai rapat kerja pembahasan subsidi kapal perintis di gedung DPR Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Menurut Menhub, teman, layanan angkutan perintis yang sebelumnya sempat mengalami penundaan kini telah kembali beroperasi secara normal, dan pemerintah memastikan pelayanan tetap berlangsung agar konektivitas wilayah terluar dan distribusi logistik tidak terganggu. Dan informasi terakhir kita, pembinaan atlet secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk menjaga tren prestasi Indonesia di level internasional. Dan hal itu juga diungkapkan pada rapat anggota luar biasa Indonesia 2026 di Jakarta, di mana NOC Indonesia secara konsisten telah menjalankan tata kelola organisasi yang baik. Dan Surono juga mengatakan rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai mekanisme. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

02. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Jo, mesti tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan maksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Jay, kung ko pikikinia niya ka, makin rame si Jay.
1: Iyo, betul. Eh, takusin, ini to awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang eh, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa belanja lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat.

0: Hidup sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal deng sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
0: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu mana sentuhan itu akan terjadi.

kelestarian lingkungan, bahkan keamanan.

teman jika kamu malas atau kehilangan semangat setelah berhenti, kamu bisa mengalami post vocation blues. Sedih, terlalu gelap, akhir dan kembali ke rutinitas. Dan juga meski bukan termasuk penyakit, saat ini dapat aktivitas dan suasana hati untuk mengatasinya, kembali ke rutinitas secara bertahap atau pola tidur yang harus diatur serta buat kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani.

KPI itu sendiri. Ada yang mau gak juga

jurnal, membuat materi pelajaran interaktif, atau nah, itu AI dalam dunia pendidikan. Nah, gimana dengan kesehatan masyarakat, teman Pro 2? Mungkin saja dengan AI kita bisa dibantu untuk mendeteksi penyakit kita cari tahu selama ini apa yang kita rasakan dan oh konsultasi kita dengan teman. Nah, kalau misalnya AI dalam tidak otomatisasi tugas rutin teman Pro 2 juga untuk menyusun laporan dan analisis data, kemudian bisa juga meningkatkan efisiensi kerja. Oke, itu ya teman Pro 2. Nanti balik lagi dan di jam 5 nanti Tio bakal temani kamu juga dengan narus berbagi cerita dengan kamu teman Pro 2.

Yang paling terakhir, teman Pro 2 bersuara terbuang dalam waktu ya. Dan topik menarik yang sudah dibahas di sore hari ini, teman Pro 2, saya minta kiri ya. Nanti hasil pollingnya di jam 6 waktu Indonesia Timur, dan seperti biasa di jam 5 ini di program Sore Ceria, Tio dan juga ada narasumber-narasumber ganteng yang bakal temani dan berbagi cerita dengan kamu di sore hari ini. Saya minta pamit juga Vini, terima kasih.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ya sesuai jadwal dan sesuai dengan yang udah aku share di sosial medianya Pro 2 RRI, pasti kalian juga udah notice kalau misalkan sore hari ini di sore ceria ya, kita gak sendiri karena aku udah kedatangan dua tamu spesial ya, yang bakal temenin kamu semuanya sambil pulang kerja, atau mungkin kamu sekarang sedang santai sore aja sambil ngeteh di rumah ya, teman Pro 2 ya. Dan sore hari ini udah datang di studio, langsung aja kita sapa mereka berdua. Ada Willem Porumau dan juga Andika Radendasi. Halo, selamat sore guys.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, oke. Apa kabarnya kalian berdua? Baik, Andika gimana Andika?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Oke, alhamdulillah ya. Dan teman berdua ya, sesuai dengan yang sudah kita share juga, kalau misalkan mereka berdua ini itu adalah ini ya, awardee dari student Google, dari Google Student Ambassador, right?
2: Iya. Right.
0: Oke, Google Student Ambassador. Mungkin boleh diceritain dulu Google Student Ambassador itu tuh program yang seperti apa sih gitu. Mungkin siapa tahu teman Pro 2 yang ada di seluruh kota Ambon nih belum terlalu familiar dengan program ini. Meskipun ya mungkin banyak teman-temannya yang juga ada juga yang jadi bagian

0: dari Google Student Ambassador ini. Silahkan dulu, siapa? Willem atau Andika boleh?
1: Ayo, Willem aja.
0: Oke. Agak maju dikit ya, mepet sama mic-nya boleh.
2: Oke, jadi program Google Student Ambassador ini kan juga baru mulai 2 tahun kurang lebih. Nah, jadi Google Student Ambassador ini adalah program resmi dari Google. Nah, dia ini program yang ditujukan untuk mahasiswa aktif, baik itu D3, D4 maupun S1 di seluruh Indonesia. Nah, jadi tugas utama kita itu yang pertama kita akan menjadi jembatan teknologi dari Google untuk kampus kita gitu. Jadi selain tugas utama itu, kita juga harus mengedukasi teman-teman baik lewat media sosial maupun kampanye-kampanye langsung gitu kan.
0: Oke, jadi kurang lebih itu adalah tugasnya itu campaign juga dan mewakili kampus ya.
3: Iya betul.
0: Mewakili kampus. Itu berarti kalian tahun berapa untuk jadi Google Student Ambassador atau GSA ya, kita singkat GSA.
3: Tahun 2026.
0: 2026. Iya. Oh, baru aja berarti.
3: Iya, baru banget.
0: Oke, berarti kalian sekarang statusnya adalah sebagai mahasiswa.
3: Iya, mahasiswa.
0: Oke, semester berapa kalian?
3: Semester 4.
0: Semester 4. Sama?
2: Iya, sama kan semester 4.
0: Oke. Oh, jadi ini itu terus kalau misalkan aku boleh tahu juga nih gitu, gimana sih awal mulanya kalian itu tertarik gitu sama program ini? Terus dapat infonya dari mana gitu? Awal mulanya akhirnya kalian daftar dan terpilih sebagai awardee dari GSA ini?
3: Kalau aku sih awalnya tuh nggak tahu kalau Google tuh dibuka untuk Google Student Ambassador, tapi pas buka Instagram, karena feed di HP saya tuh keluarnya lomba-lomba dan kayak itu. Jadi pas Google studentnya dibuka, aku cuma kayak iseng doang daftar aja.
0: Okay.
3: Terus gak nyangka lolos sampai ke tahap selanjutnya.
0: Oke, okay. Itu awalnya kan kamu kayak gitu.
3: Iya.
0: Kalau dari si Willem gimana?
2: Kalau aku sih kayak karena mager ya di rumah, cari kayak kesempatan sempat lihat sama juga di Instagram, tapi sebenarnya aku dari awalnya udah diajak oleh salah satu alumni GSA, tapi kakaknya kan kuliahnya di Unpati juga, dan kita sempat ketemu buat diskusi bareng gitu kan, dan aku juga diajak untuk kamu daftar ini programnya dibuka lagi gitu untuk batch keduanya, jadi aku langsung daftar, tahu-taunya terus.
0: Itu berarti kapan kalian daftarnya itu? Untuk pelaksanaannya itu kapan mulai dari pendaftarannya?
3: Kalau nggak salah itu hampir 2 bulan lebih. Ada challenge yang harus dilakukan juga.
0: Oke. Di bulan berapa kalian itunya?
3: Kita inaugurasi di bulan April apa?
2: Iya, bulan April tanggal 23. Tapi untuk rekrutnya dari bulan Januari. Bulan Februari direkrut, terus menjelang 1 bulan rekrut itu juga kita lagi kita disuruh buat yang pertama kan administrasi, terus ada challenge juga itu buat konten.
0: Oh, challenge-nya disuruh bikin konten.
3: Iya.
0: Oke. Terus habis itu barulah diumumkan gitu siapa yang terpilih.
3: Iya.
2: Ini pas tanggal 1 April.
0: Tanggal 1 April.
2: Iya.
0: Oke. Berarti memang ini ya, kalau dari Willem sendiri tadi bilang katanya emang udah plan gitu. Tapi kalau misalkan dari Andika, iseng-iseng aja.
3: Iya, iseng-iseng
0: gitu.
3: Aja.
0: Oke. Tapi kalau misalkan dari Maluku sendiri, dari Ambon gitu, ada berapa orang sih yang akhirnya daftar terus terpilih gitu sebagai ini?
3: Kalau dari GSA pertama sampai kedua terhitung 4.
0: Empat. Oke.
3: Empat orang.
0: Empat orang.
3: Iya, empat.
2: Yang lulus itu kan empat.
3: Iya. Ya, tapi kalau tahun ke 2026 3.
0: Oke.
3: Okay. 3 yang lolos.
0: 3 yang lolos.
3: Iya.
0: Menarik. Dan semuanya mahasiswa itu ya?
3: Iya, rata-rata semuanya mahasiswa.
0: Oke deh. Terus kalau misalkan tadi kan juga sempat di-spill ya, proses seleksinya ada administrasi, terus bikin konten, selain itu kayak gimana lagi proses seleksinya sampai akhirnya keterima? Mungkin mungkin boleh diceritain lebih detail lagi.
3: Kalau GSA itu nggak terlalu terbelit-belit ya. Dia cuma kayak administrasinya tuh kayak gampang doang, kayak NIM, nama kampus dan lain sebagainya, kemudian konten mengenai AI. Dia
0: konten
3: lebih
0: AI.
3: Ya, dia lebih fokus ke teknologi AI untuk bagaimana mahasiswa berkembang tapi tidak berpatokan pada AI begitu.
0: Oke, jadi
3: dan sekarang tuh Google lagi buka produk terbarunya itu iOS 10.
0: iOS 10.
3: Iya.
0: iOS 10.
3: Iya.
0: Oke, itu produk terbarunya itu apa itu tentang apa kalau
3: itu boleh. Dari Gemini.
0: Oh, dari Gemini.
3: Iya.
0: Oke. Welem, ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan, cuman ada di proses administrasi itu juga ada dua proses itu. Proses pertama itu kayak tadi ketika sudah gelang, kita masukin NIM sama nama kampus kita, kemudian ada administrasi juga di mana kita upload LinkedIn, kemudian portofolio dan apa juga ya?
3: Oh iya, kita wawancara ya, terus upload di YouTube.
2: Wawancara juga.
0: Oke, wawancara face to face gitu atau cuma video aja?
3: Wawancara nanti mereka kasih pertanyaan, kita video terus jawab.
0: Oke. Oh, I see. Jadi bukan kayak by Zoom atau
3: iya,
0: gimana?
3: Enggak.
0: Selain itu mungkin ada lagi. Udah ya? Untuk proses seleksinya ya? Oke, menarik. Dan terus kalau misalkan nih, menurut kalian ya, selama menjadi GSA, Google Student Ambassador, pengalaman apa yang mungkin kalian dapatkan? Atau mungkin sebelum ke pengalaman, kegiatannya dari GSA ini sendiri setelah kalian terpilih itu seperti apa? Kegiatannya.
3: Oh, ya, boleh.
2: Kalau aku kan mungkin lebih banyak ya, karena yang pertama aku tuh kejar yang namanya PR. Nah, jadi di Google Student Ambassador itu ada yang namanya PR atau kayak semacam kenaikan tingkat gitu ya. Yang pertama ada PR Achiever, PR Rising Star, kemudian ada Achiever dan juga Trailblazer. Dan aku sendiri itu cuma sampai ke PR yang namanya Achiever. Nah, untuk mencapai PR Achiever itu kita dimana kita harus buat yang namanya kegiatan offline gitu, kayak menyampaikan misalnya Google ini.

0: terus gimana caranya aku harus nyusun timeline, kemudian apa juga ya, bagaimana agar bisa. Soalnya kan saya orangnya introvert kan, jadi mau ngomong di depan orang juga kan agak takut gitu ya. Jadi itu pengalaman aku biar bisa ngomong di depan 100, kurang lebih 100 orang di auditorium Poltek gitu kan.
1: Oke. Jadi memang kegiatannya banyak ya. Terus juga
0: Banyak.
1: ada apa apa namanya tadi tier-tier itu tadi ya.
2: Iya,
0: Kak.
2: iya, itu tingkatan Google Student Ambassador.
1: Oke, mungkin boleh dijelasin dulu tingkatan yang pertama, terus kedua. Ada berapa tingkatan sih?
2: Tiga.
1: Tiga. Oke, kamu udah sampai di level yang kedua. Assist-ver.
0: Iya.
1: Oke, assist-ver. Oke. Kalau kamu?
2: Masih tingkat satu.
1: Masih tingkat satu.
2: Iya.
1: Itu gimana? Perbedaannya gimana tuh antara tier 1, 2, 3 gitu?
0: Sebenarnya perbedaannya gak beda jauh ya kan, cuman kayak misalnya lulus nanti kan kita ada yang namanya sertifikat piagam gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi nanti pas di piagam ada yang namanya simbol gitu yang membedakan kita gitu.
1: Oh.
0: Sebenarnya tingkat berapa gitu.
1: Oke, oke.
0: Tapi bukan cuma itu aja sih kan, kayak misalnya perbedaannya itu di benefit juga.
1: Iya.
0: Jadi benefit kayak rising itu
2: dapat kit.
0: Iya, ada kit.
1: Kit.
0: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Setiap tier tuh ada kitnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kayak setiap challenge-nya tuh kayak buat sesuatu yang bisa buat kayak memperkenalkan kepada orang-orang bahwa teknologi gaming ini dari Google tuh bisa berkembang dengan baik gitu. Bisa digunakan dengan semaksimal mungkin.
1: Oke. Dan nanti kalau misalkan udah melewati misinya itu, barulah dapat special kit itu
2: iya,
1: tadi ya,
2: betul.
1: Rewardnya gitu,
2: iya,
1: sebagai
2: rewardnya.
1: Oh, oke. Okay. Wow, luar biasa. Dan itu kalau dari kamu ya, kalau dari kamu mungkin kegiatan apa gitu yang kira-kira paling berkesan gitu selama kamu mengikuti Google Student Ambassador ini?
2: Kalau paling berkesan saat inaugurasi sih.
1: Oke.
2: Okay. Iya, inaugurasi itu paling sangat seru banget karena kita dipertemukan dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Gak kenal, tapi pas ketemu di satu auditorium saling kenal, nambah relasi, terus kayak dikenalkan juga sama direktur Google Studentnya, kayak memperkenalkan Gemini AI itu dipergunakan gimana, ada fitur-fiturnya yang bisa digunakan, misalnya kayak Liria itu kayak kita bisa buat dari kata-kata dirubah ke nyanyian.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Gemini AI itu banyak fitur yang bisa kita gunakan, mulai dari kayak kalau banyak dokumen itu kita bisa gunakan notebook LM untuk mahasiswa. Kalau kayak misalnya kayak tugasnya banyak numpuk, itu kita bisa atur satu filenya dalam notebook LM. Terus kayak nanti tinggal kita tanya aja ke notebook LM-nya karena sudah ada seluruh materinya tuh di dalam, jadi kayak tinggal terima jawabannya aja. Tapi tidak semestinya mahasiswa menerima semua jawaban itu, harus punya pemikiran yang bisa dicantumkan ke dalam hal tersebut juga. Itu sih yang paling berkesan buat aku di saat inaugurasi.
1: Saat inaugurasi,
2: iya.
1: Itu offline ya berarti ya?
2: Iya, offline.
0: Kita diundang langsung ke Jakarta.
1: Okay.
0: Jadi yang diundang itu cuma 150 ya dari
2: iya.
0: Total 2000.
2: 2000.
0: Jadi Google Student Ambassador.
1: Seluruh Indonesia itu ya, Mas?
2: Iya.
0: Iya.
2: Seluruh universitas di Indonesia.
1: Seluruh universitas
2: iya.
1: Di Indonesia. Oke, okay, oke. Okay. Berarti dari provinsi Sabang sampai Merauke semuanya
2: iya,
1: masih ada.
2: Iya, betul. Ada semua.
1: Seru banget berarti. Di sana berarti ada 150-an.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Terus kalian gimana di sana? Berapa hari untuk acara inaugurasinya itu di sana?
2: Tiga hari.
1: Tiga hari. Tiga hari. Dan itu full kayak kegiatan-kegiatan gitu-gitu.
0: Kalau full untuk kegiatan cuman di dua hari, tapi itu cuma di pagi hari kan. Jadi kita terima jadwalnya untuk kegiatannya itu cuma di dua hari pagi. Kalau misalnya pagi hari pertama untuk inaugurasi.
2: Iya.
0: Kemudian besoknya baru Google Office Tour kita tour di kantor Google.
2: Iya.
1: Tour di kantor Google.
2: Iya.
1: Gimana perasaan kalian tour di kantor Google di Jakarta?
2: So far bagus banget.
1: Oke.
2: Terus kayak kantor Google tuh punya sesuatu, kayak setiap ruangan tuh ada nama-namanya gitu.
1: Contohnya
2: kayak ruangan satu namanya Pulau Komodo. Jadi itu digunakan untuk mereka melakukan rapat. Nanti ruang kedua ada pulau apa. Jadi setiap ruangan punya namanya masing-masing. Terus mereka kalau mau makan siang atau mau itu ada tempat makannya yang

0: podcast pas pertama kali masuk di kayaknya lantai 45 deh. Ya, namanya lantai 45. Terus pas pertama masuk, wah gila, ini udah sampai di kantor Google juga nih. Yang tadi-tadinya li cuma lihat di apa ya, di handphone, di YouTube gitu. Akhirnya injak kaki juga di sini. Kemudian ruangannya itu setiap ruangan itu didesain kayak se-Nusantara mungkin.
1: Iya.
2: Oh gitu.
0: Iya, se-Nusantara mungkin. Jadi baik dia punya tembok maupun dia punya apa ya, tempat nongkrong itu semuanya satu produk dari Nusantara.
1: Okay. Maksudnya desainnya tuh kayak nuansa Nusantara gitu. Terus kayak auditoriumnya tuh hanya gunakan kayak satu mic doang, tapi didengerin dalam satu ruangan.
2: Oke, satu mic doang tapi didengerinnya satu ruangan.
1: Iya, betul. Kayak cuma gak tahu sistemnya gimana, tapi memang begitu. Okay. Dijelasinnya kayak gitu.
2: Oke. Okay. Satu mic atau seluruh ruangan atau satu ruangan?
1: Satu ruangan besar ya, kayak auditorium gitu. Tapi satu mic bisa dengar kayak jauh banget tuh bisa dengar.
2: Oke.
0: Jadi kayak misalnya kita di depan, di depan, tapi kalau misalnya dia di posisi yang apa, yang bisa mic itu berdiri.
1: Iya.
0: Kita apa kalau ngomong itu nggak bisa dengar. Jadi harus di mic yang di tempat yang ada mic.
2: Ya.
0: Walaupun dia ada mic ya.
1: Jadi, walaupun gak ada mic juga, yang di belakang tetap bisa dengar.
2: Oke. Jadi gak perlu ngedeketin ke mic lah ya. Tapi semua orang di satu auditorium itu bisa dengar.
1: Iya
2: gitu.
1: Betul.
2: Wow, keren. Oke, terus ada lagi gak cerita-cerita di sana, di kantor Google selama kalian tour di sana? Apa yang bikin kalian itu tuh betah di sana gitu? Mungkin kalau misalkan flashback lagi dulunya gimana?
1: Kalau aku di tempat musiknya sih.
2: Kenapa di tempat musiknya?
1: Bagus banget. Terus alat musiknya lengkap.
2: Oke, okay. Kamu suka musik juga? Suka main musik atau gimana?
1: Suka main musik sih. Dan suka nyanyi juga. Jadi kayak pas ketemu di Google Student Ambassador tempat musiknya oke banget. Terus tempatnya tuh sejuk. Terus kayak nyaman untuk kayak bermain musik tuh kayak bagus banget. Vibe-nya tuh enak banget.
2: Dapat gitu.
1: Iya.
2: Kalau kamu Welem, apa hal yang kayak bikin kamu tuh gak pengen pergi dari kantor itu waktu itu?
0: Kalau aku sih yang pertama desain ruangan rapatnya sih kak. Jadi ruang rapat itu bikin orang nyaman gitu. Jadi kayak mau duduk di situ gak pengen keluar. Kemudian tempat untuk makannya, terus tempat buat nongkrongnya. Jadi tempat itu nyaman lah buat kita gitu. Jadi yang tadi aku sebutin itu, kalau misalnya mau balik lagi kayaknya pengen deh datang mak di sini.
2: Seru ya, seru banget ya pasti ya. Oke. Tapi ya selama kalian jadi ini, selama kalian jadi GSA, Google Student Ambassador, ada nggak sih kira-kira tantangan terbesar yang kalian hadapin gitu? Selain mungkin tadi Balem udah cerita kalau misalkan kamu introvert ya, kamu ada agak sedikit, bisa dibilang ya challenge lah ya, untuk ngobrol di depan, bicara di depan orang. Nah kalau dari Andika atau mungkin Welem yang lainnya, kira-kira tantangan apa sih yang kalian hadapi selama jadi GSA ini?
1: Kalau aku awalnya tuh kayak pas daftar kayak masih ragu untuk kayak upload konten, karena kayak takut kayak gak percaya diri aja buat kontennya tuh bagus apa enggak sih, ini bisa diterima enggak sih sama teman-teman yang nanti nonton gitu. Masih gak percaya diri buat konten gitu. Tapi karena memang udah yakin mau ikut, ya udah upload aja. Enggak apa-apa, terima aja deh, upload aja.
2: Tapi setelah di-upload gimana? Respon dari followers atau mungkin audiensnya apakah suportif atau
1: banyak banget yang semangatin.
2: Oke. Itu ya awalnya ya tantangannya.
1: Jadi kayak punya rasa percaya dirinya tuh tumbuh. Pas lihat komentar dari teman-teman tuh

0: semangat. Dika semangat ya.
1: Tuh. Oke, kalau dari Welam sendiri apa kira-kira tantangan terbesar gitu?
2: Kalau aku sih yang pertama waktu sih ya. Jadi bagaimana aku mau manajemen waktu. Soalnya di kampus juga aku yang pertama aku salah satunya mahasiswa ya, aku mahasiswa aktif. Kemudian aku juga aktif di UKM, kemudian aktif di badan eksekutif mahasiswa.

0: misalnya udah lepas dari gugus tugas dan ambassador, pengalaman ini ya yang paling berkesan buat aku gitu.
1: Oke, luar biasa. Tapi berarti ini programnya udah berakhir gitu ya setelah inaugurasi itu?
0: Belum kak,
1: Belum.
0: jadi
1: Ini masih terus
0: ya
1: berlanjut.
0: masih
1: Oh.
2: dapat kayak challenge setiap minggu, nanti ada rewardnya juga.
1: Oke, dan setelah itu nanti ada inaugurasi lagi atau enggak?
2: Enggak.
0: Sebenarnya graduation kan?
1: Graduation. Oh,
0: Ya.
1: kalau udah lulus di TR3 tadi itu udah graduation gitu.
0: Enggak, jadi program ini cuma berjalannya 6 bulan.
1: Oh, 6 bulan. Masih. Oke, berarti nanti akan berakhir di kapan? Di bulan apa?
0: Berakhirnya di bulan ini, ke bulan Juli nanti. Sudah ada ini, sudah ada iming-iming buat
2: Iya, sudah
0: graduation
2: ada
0: nanti.
2: pemberitahuannya juga.
1: Di bulan Juli ini nanti ya
0: Iya, ada
1: akhirnya.
0: ini bulan Juli.
1: Oke. Tapi berarti sekarang kalian udah masih masih sibuk buat ya bikin konten dan juga challenge-challenge itu. Selain mungkin bikin konten dan bikin konten ya, selain bikin konten, challenge-nya apa lagi sih untuk yang ada di GSA ini?

0: ada konten yang lain di luar konten challenge juga, seperti kayak ada ikut workshop gitu.
1: Iya betul.
2: Oke. Okay.
1: Terus kayak ada kayak nanti dari pengumuman untuk ikut kayak dapat sertifikat Google untuk mahasiswa, semua mahasiswa boleh ikut. Nanti diikutnya tuh dari Google Education. Iya, Google Education. Itu tuh dapat sertifikatnya.
2: Oke, berarti banyak ya kegiatannya ya.
0: Kemarin kita juga ikut seleksi untuk Leader Series ke Singapura.
1: Iya, betul.
0: Gak lolos.
2: Itu juga enggak, program dari Google.
1: Pengumumannya tuh masih ini. Leader Step Singapura itu nanti dilihat dari konten yang kita buat. Okay. Tapi pengumumannya belum diumumkan.
2: Oke.
1: Iya. Oh, udah keluar?
0: Iya, udah keluar. Orangnya juga udah ke Singapura juga. Iya, kemudian ada jadi setiap minggu, bukan setiap minggu, mungkin dua kali seminggu, dua minggu sekali itu kita ada workshop gitu. Kayak kemarin kita workshop tentang Google I/O kemarin.
1: Iya.
0: Di Singapura, di Amerika, Los Angeles gitu. Kita ada ikut
1: tapi itu lewat Zoom. Itu produk terbarunya dari Google Gemini.
2: Jadi kayak dari mereka memperkenalkan gitu ya.
1: Memperkenalkan fitur-fitur dari Google, terutama Gemini AI.
2: Tapi berarti secara keseluruhan nih, dari program-program yang udah terlaksana gitu, yang mungkin sekarang juga masih ongoing ya, menurut kalian, kalian merasa terbantu gak sih dengan adanya Google, khususnya Gemini AI ini, atau mungkin fitur-fitur lain yang ada, ya, yang disediakan sama Google sebagai mahasiswa, atau mungkin sebagai manusia gitu? Apakah kalian merasa terbantu gitu?
1: Saya sih terbantu banget ya, terutama pas kenal sama Gemini AI.
2: Kenapa
1: karena,
2: tuh?
1: Karena Gemini AI punya banyak, awalnya tuh cuma fiturnya tuh cuma 4 doang.
2: Apa aja 4
1: itu? Bentar. Jadi Gemini AI tuh punya banyak fitur yang bisa bantu kita mahasiswa. Dimana kayak punya, ya salah satunya tuh dokumen banyak, tapi kayak mau kerjainnya tuh pusing banget. Ini gimana cara rangkumnya, gimana cara jawabnya pertanyaan dari dosen nanti, bla bla bla. Tapi ketika aku nemu Gemini dengan fitur yang namanya Notebook LM, itu kayak kita cuma upload PDF, nanti dari PDF itu kita kayak cuma minta doang untuk menjawab semua pertanyaan yang dosen kasih dan ngerangkum apapun yang itu diambil langsung dari materi yang kita upload. Itu tidak jauh tidak jauh atau di luar dari jawaban yang ada yang di dalam notebook LM. Jadi di Gemini AI ini tuh itu kita bisa buat edit gambar. Dari gambar kita bisa buat menjadi video.
2: Oke.
1: Terus kayak kita buat bisa buat track audio, ada buat slide presentasi lewat Gemini AI. Jadi fiturnya banyak dan membantu teman-teman mahasiswa yang mungkin butuh perkembangan atau butuh bantuan, tapi tidak memungkinkan untuk teman-teman harus berpatokan pada AI terus. Harus punya pemikiran sendiri untuk berkembang dan tidak tergantung pada AI gitu.
2: Oke. Tapi menurut kamu nih sebagai mahasiswa dan juga sebagai GSA ya. Dengan adanya Google ini, atau mungkin tadi spesifik yang kamu bilang notebook LM itu, kalau menurut kamu bakalan bikin mahasiswa atau mungkin kita itu jadi lebih mungkin malas mikir gitu nggak sih, atau gimana, atau enggak, atau itu sebagai tools aja buat membantu produktivitas kita?
1: Nah, itu pertanyaan yang sering banget aku dapatin. Karena gini, banyak mahasiswa yang kayak menggunakan AI akhirnya jadi malas untuk belajar.
2: Yes.
1: Nah, jadi AI itu kita diajarin juga pas inaugurasi. Di inaugurasi itu kita diberitahu bahwa jangan selalu berpatokan pada AI, karena tidak selalu AI itu benar. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman dan pada diri saya bahwa saya hanya menggunakan AI untuk mencari referensi, mencari jawaban, tapi ada beberapa pemikiran yang harus saya masukkan ke dalam jawaban tersebut tanpa berpatokan pada AI yang semestinya tuh tidak terlalu saya masukkan gitu.
2: Oke. Jadi tetap di cuman sebagai tools aja ya, yes, sebagai referensi aja.
1: Sebagai referensi aja.
2: Oke, oke, oke. Itu kalau dari Dika, kalau dari Belam sendiri gimana?
0: Kalau dari aku sih banyak ya, Kak, apalagi kita makhluk sosial ya, jadi interaksinya harus banyak juga. Yang pertama, sebesarnya kayak aku nih, tools yang paling paling berguna buat aku yang pertama di Gemini itu yang

0: Lagi saya seorang mahasiswa yang tiap hari ada presentasi gitu, jadi butuh apa ya, butuh
1: Buat slide.
0: iya butuh buat slide butuh slide.

dengan cara mengetik. Kemudian kita juga bisa mengupload dan mengupload gambar dan mencari referensi. Kemudian jadi di Google sendiri, di Google AI sendiri, kita juga bisa buat gambar, kan? Jadi misalnya kita buat referensi, apalagi saya sebagai mahasiswa yang aktif di BEM gitu kan, apalagi divisi aku itu minat dan bakat yang harus manage apa ya media sosial, jadi aku harus cari

fitur buat gambar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita tidak harus berpatokan kepada AI sih. Apalagi yang kita di yang

yang nanti keluar gini. Tapi kalau misalnya kita ajukan pertanyaan kayak kayak apa ya? Tapi yang aku baca itu gini, kok yang keluar gini? Oh, itu nanti timbul sendiri tuh apa respon dari AI-nya bilang, "Oh iya, maaf ya, aku tidak apa ya intinya." Dia harus mohon dia minta maaf dulu, kemudian nanti dia kasih referensi terbaru. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana tidak menjadikan AI itu sebagai pengganti.

0: Oke, menarik sekali ya. Jadi memang AI ini tuh kita jadikan aja sebagai alat atau tools
1: Iya.
0: aja gitu, bukan kita bergantung sama mereka ya. Tetap otak kita harus kita gunakan semaksimal mungkin. Yes, betul. Aku juga setuju banget. Oke, mungkin kita break dulu ya teman-teman. Nanti kita bakal balik lagi. Dan buat kamu teman Pro 2 dimanapun kalian berada sekarang, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sama Welem dan juga Andika ya, sebagai Google Student Ambassador ya, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon atau di Instagram atau di WhatsApp kita di 0813 5624 5884. Aku Tio dan juga kawan-kawan nanti bakal balik lagi. Tetap stay tune di sini di Pro 2 FM teman-teman.

zaman purba, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Ya, sama Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita juga di sini masih bersama dua orang mahasiswa ya, sebagai Google Student Ambassador juga. Ada Andika dan juga Willem. Selamat sore, guys. Masih semangat ya?
1: Masih banget.
0: Masih. Oke. Kita tadi sempat ngobrol, ternyata memang program ini tuh luar biasa ya. Maksudnya banyak juga benefit yang kalian terima, terus juga impact-nya buat kalian juga banyak juga. Bisa kenal sama orang-orang baru di luaran sana. Dan by the way, ini kan batch kalian kan udah mau berakhir nih. Nah, mungkin enggak sih akan ada batch ketiga atau batch-batch selanjutnya lagi? Udah ada announcement-nya belum, pengumumannya belum?
1: Sejauh ini sih belum ada ya.
0: Belum ada. Oke.
1: Iya, setelah graduation.
0: Setelah graduation baru diumumkan.
1: Iya.
0: Kalian dulu dapat infonya dari mana? Dari internet atau dari?
1: Saya dapatnya dari Instagram.
0: Instagram.
1: Iya.
0: Ada, boleh di spill mungkin spesifik Instagram, akun Instagramnya yang nge-post untuk pengumumannya itu gitu, supaya nanti mungkin teman-teman kita nih yang ada di Ambon, di Maluku dan sekitarnya bisa join juga gitu.
1: Aku tuh liatnya tuh dari uploadan teman yang saya tidak ikuti.
0: Oh.
1: Jadi kayak feed Instagram saya tuh kayak keluarnya kayak perlombaan, kayak tentang lomba-lomba gitu. Jadi kayak pas buka, pas lihat ada dari
0: udah di-repost sama orang gitu kali ya.
1: Iya. Jadi saya tahu dari Kak siapa yang ikut ruang guru COC itu.
0: Siapa?
1: Aduh,
0: Safiera.
1: Bukan yang cowok. Temannya Excel.
0: Oh.
1: Itu saya tahunya dari situ juga.
0: Oke. Kalau Andika Kalau Belam, sorry. Aduh, keblank. Dari mana taunya? Dari Instagram juga atau gimana?
2: Iya, dari Instagram, tapi dari Instagram Google sih gak ada.
0: Ada?
2: Iya, biasa mereka upload di Instagram Google. Kemudian ada juga di laman Google-nya. Ada laman Google.
0: Google Indonesia kali ya? Oke. Jadi mungkin teman Pro 2 kalau misalkan mau kepo-kepoin bisa cek aja. Siapa tahu kalian adalah the next Google Ambassador dari Maluku, Kota Ambon.
1: Betul banget.
0: Oke. Terus guys, aku juga kepo nih sama mungkin kan kalian tadi kan udah cerita ya gimana kesibukannya. Terus juga setiap minggu tuh kayak hampir ada kegiatan ataupun challenge yang harus kalian penuhi untuk bisa mendapatkan
1: reward
0: atau mungkin kenaikan
1: tingkat
0: ya,
1: kenaikan
0: tier gitu. Nah, ini kebetulan nih ada yang masuk tanya ya dari Fauzi di Kebun Cengkeh. Ini mungkin tetangganya kamu ya. Fauzi tanya-tanya gimana cara kalian ngebagi waktu antara kuliah terus organisasi dan program Google. Tadi kan katanya si Willem juga ikutan BEM ya. Gimana caranya kalian membagi waktu gitu?

0: Google tuh udah bisa nyambungin ke semua fitur dari fitur fitur Google sendiri ya. Jadi itu semua bisa dinyambungin jadi satu, dimana kita bisa membagi waktu. Terus kayak kita mau melakukan Zoom dan lain sebagainya tuh sudah diatur oleh Google. Jadi tinggal kita kapan kita memulainya, kapan kita tidak memulai. Jadi semuanya diatur oleh Google. Jadi tinggal kita melihat aja gitu.
1: Oke, oke. Jadi semua pekerjaan juga sudah terintegrasi di sana.
0: Iya,
1: juga.
0: Iya, betul sekali.
1: Wow, menarik, menarik, menarik. Abis ini kamu juga kayaknya bakal mengulik-ngulik lebih banyak lagi soal Google ya. Nah, ternyata cukup membantu gitu ya, sama produktivitas kita dan juga keseharian kita.
0: Sangat, karena banyak dari salah satu staff Kanata yang jadi pendamping kita di hotel. Hah? Itu beliau gunakan Google, diatur semua kegiatannya tuh jadi satu. Mulai dari kegiatan di kalender, kemudian kapan beliau Zoom, itu sudah ada fiturnya yang tersambung langsung ke Google. Jadi beliau tidak terlalu memikirkan lagi gitu.
1: Oke, oke, oke, menarik, menarik, menarik, menarik. Well, oke, kalau misalkan aku tanya ke kalian nih ya, menurut kalian berdua nih, di era yang sekarang ini, menurut kamu apa sih gitu skill yang paling penting buat generasi muda saat ini, selain mungkin kemampuan teknis ya, apa kira-kira skill yang harus mereka dapat, mereka punya gitu? Silakan.
2: Jaga komunikasi, berarti ya kita akan stuck di situ aja. Kemudian yang kedua, problem solving, bagaimana kita bisa memecahkan masalah yang kita hadapi, apalagi era sekarang, era digitalnya sangat kental ya. Jadi

0: sih ya.
1: Mungkin yang terakhir mungkin kreativitas.
0: Iya, kreativitas juga.
2: Oke. Jadi komunikasi, problem solving, dan kreativitas. Itu kalau dari Welem, kalau dari Yandika?
0: Kalau dari saya sih mungkin agak sama ya.
2: Nah.
0: Tapi mau nambahin satu aja sih, bertanya.
2: Oke.
0: Karena banyak yang kayak nggak tahu tapi pura-pura tahu gitu.
2: Oke.
0: Jadi ya, kayak
2: sok tahu gitu
0: iya,
2: ya.
0: Lebih bagus kita bertanya tidak tahu daripada sok tahu tapi akhirnya kayak salah gitu.
2: Terus kalau tadi kan juga fitur Google kan sekarang juga udah makin advance lah ya,
0: iya.
2: Makin bagus gitu. Nah, kalau terkait dengan perkembangan AI atau artificial intelligence, menurut kamu nih AI di zaman sekarang ini tuh apakah menjadi sebuah ancaman atau jadi peluang buat generasi kalian?
0: Tergantung.
2: Okay.
0: Tergantung dari masing-masing orang yang menggunakannya. Karena kan setiap orang punya cara menggunakan AI itu beda-beda. Kalau dia menggunakannya secara baik dan benar, mungkin bisa berkembang untuk dirinya. Tapi kayak tidak terlalu ini mungkin akan terancam juga. Jadi kayak harus pintar-pintar menggunakan teknologi di zaman sekarang gitu, terutama AI.
2: Oke. Tergantung orangnya ya.
0: Iya.
2: Kalau dari Welem gimana?
1: Kalau aku sih sama ya, sama tergantung dari siapa yang memakainya. Jadi misalnya macam kita gunakan AI ini untuk menggantikan manusia, berarti otomatis kedudukan atau posisi kita akan terancam gitu. Apalagi tapi kita diajar di desa ini, kita diajar gimana kita tidak memperlakukan AI ini sebagai pengganti manusia. Jadi ada etika-etika yang perlu perlu dijaga. Dan mungkin teman-teman sendiri harus punya etika juga ketika menggunakan AI.
0: Iya betul.
1: Dan kita diajar bagaimana yang pertama, etika yang pertama itu kita harus bertanya ke kampus. Jadi gimana kampus punya standar penggunaan AI gitu.
0: Iya.
1: Jadi tidak boleh 100% ya, semata-mata kita harus mengcopy paste setiap jawaban hasil dari AI gitu.
0: Iya betul.
1: Kemudian etika yang berikut apa ya, kita tidak boleh memasukkan data pribadi kita ke dunia AI. Jadi AI itu kan dia itu menangkap dan dia memberikan. Jadi semacam kita, kalau misalnya kita memberikan data pribadi kayak misalnya cek kesehatan kita di situ, otomatis dia akan menyimpan semua informasi kita. Jadi kemungkinan akan bisa diakses sih sama siapa saja gitu.
2: Oke. Jadi lebih berhati-hati,
1: ya,
2: lebih
1: melindungi
2: sama data pribadinya kita ya, jangan sampai diupload ke sana.
0: Iya.
2: Oke. Mungkin ada nggak sih kalian yang pengen di sampaikan gitu buat anak-anak muda di Kota Ambon gitu, yang mungkin sedang struggle dengan ya produktivitasnya mereka, atau mungkin ya yang masih menggunakan AI ini sebagai rujukan utama buat ngerjain tugas dari dosen atau apapun itulah, silahkan kalau misalkan ada yang ingin disampaikan buat anak-anak muda di Kota Ambon, ada nggak?
0: Ya boleh.
1: Buat teman-teman mahasiswa khususnya untuk mahasiswa di Indonesia Timur, kalian tidak boleh terlalu fokus pada penggunaan AI, tapi bagaimana cara kalian harus lebih fokus bagaimana kedudukan kalian di sebagai manusia gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian pesan untuk mahasiswa di Indonesia Timur atau di Ambon, kita punya banyak kesempatan untuk berkembang, walaupun kita bukan dari kampus-kampus yang wah, tapi kita harus tetap pede gitu untuk terus berkembang. Kita aja sih.
2: Oke, kalau dari Andika?
0: Kalau dari aku, buat teman-teman mahasiswa yang menggunakan AI, kalian mahasiswa, kalian pintar-pintar, kalian tahu cara menggunakan AI-nya gimana. Apalagi teknologi di zaman sekarang udah sangat maju, dan so far aku percaya bahwa kalian bisa menggunakan AI dengan baik. Pesan saya sih, kalian bisa menggunakan sosial media untuk mencari sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk kalian berkembang dan bisa menambah sesuatu yang membuat kalian bisa maju gitu. Itu aja sih buat aku.
2: Oke. Luar biasa ya. Seru banget obrolan kalian, tapi aku masih punya satu pertanyaan terakhir nih ya. Okay. Singkat saja, kalau misalkan kalian dikasih kesempatan buat mungkin lunch bareng sama sama direktur Google Indonesia gitu, apa yang pengen kalian sampaikan di kesempatan itu?
0: Kalau aku mau sampaikan terima kasih karena udah terima aku sebagai salah satu dari mungkin dari banyak yang pendaftar sebagai Google Student Ambassador 2026. Itu hal yang paling berharga buat aku karena pengalaman pertama aku untuk berangkat sendiri dari Ambon ke Jakarta untuk mengikuti satu kegiatan yang bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Itu berharga banget buat aku, dan kenangannya tuh akan selalu tersimpan gitu, dan memorinya tuh selalu ada. Terima kasih banyak, aku ingin ngucapin itu aja.

0: bekerja buat program sebagus ini, yang dimana apa ya, mengapresiasi setiap prestasi dari anak-anak muda Indonesia, karena jarang kita diapresiasi oleh oleh apa ya, kita cuman diapresiasi oleh teman-teman gitu. Jadi kemudian aku mau ngomong juga, udah apa ya, udah nyiptain teknologi yang secanggih-canggih ini, apalagi apa Google AI ya, jadi sangat bermanfaat buat aku.
1: Oke, luar biasa. Wow, semoga nanti terwujud kalau ada kesempatan ya.
2: Amin.
1: Dan pokoknya thank you banget buat kalian berdua yang udah join di main di RRI Ambon ya. Udah berbagi pengalaman kalian, dan tentu saja juga aku yakin juga banyak menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana buat mungkin mencari program lain kalau misalkan ini udah nggak ada lagi. Program-program lain yang disediakan either itu dari Google atau mungkin dari Microsoft atau dari siapapun itu ya, pasti adalah ya program-program
2: iya,
1: seperti itu
2: banget. Banyak banget tuh kalau ikut apa namanya, sosmed dari Google.
1: Oke, thank you banget ya buat kalian berdua. Terima kasih juga buat teman-teman Pro2 yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentu saja kita harus berpisah ya sekarang ya, dan nanti aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. So, tetap stay tune terus aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
2: Sebenarnya 8,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalian masih ditemani sama Tion Nugroho di sore hari ini ya, teman. Dan seperti biasa, nanti aku bakal temenin kamu sampai pukul 12 malam. So, buat kamu yang mau request lagu, boleh ya. Dan habis ini nanti juga kita akan, sebentar lagi ya, beberapa menit lagi kita akan mendengarkan azan maghrib. Tapi sebelum itu, aku bakal ngasih dulu satu informasi dulu, teman Pro 2 ya, terkait dengan mungkin yes, Piala Dunia yang baru saja sudah berakhir dan sudah kita menemukan siapa? Menemukan pemenangnya, yaitu adalah Spanyol yang berhasil menjadi juara dunia di edisi FIFA World Cup 2026 tahun ini. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Piala Dunia, ada satu hal yang menarik ya, di mana pasti ada opening dan juga closing ceremony, teman Pro 2. Dan itu juga jadi salah satu agenda wajib gitu di setiap ajang olahraga menurutku ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin opening dan closing, ada sosok yang sangat-sangat berperan ya di dalamnya,

menutup jalannya di closing ceremony turnamen tersebut. Nah, keterlibatan dari Wella di FIFA World Cup 2026 ini menjadi bagian dari perjalanan karirnya sebagai stage manager selama lebih dari 15 tahun. Ia juga telah terlibat ya dalam berbagai macam ajang olahraga dan juga seremoni internasional, mulai dari Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, Asian Games Filipina 2019, PON 20 Papua 2021, hingga FIFA World Cup Qatar 2022. Nah, jejak karyanya ini juga bisa ditemukan di berbagai perhelatan dunia, teman, mulai dari Dubai Expo 2020, Indonesia National Special Olympic 2022, The International Exhibition of National Security and Resilience ada di Abu Dhabi ya, opening ceremony 2022, terus juga Saudi Games 2022 dan 2024, Arabian Gulf Cup ya, Championship 2024 hingga Osaka Expo 2025. The biggest moment on the stage start behind the scene. Oh wow, luar biasa sekali ya. Aku jadi semakin ya terinspirasi gitu sama Kakak Bilah ya. Dan nanti semoga kedepannya juga banyak sekali talenta-talenta muda Indonesia yang terlibat dalam perhelatan internasional lainnya. Nanti Tio bakal balik, teman. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sholatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau sholat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, sholatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya dan arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman Pro 2. Kita update dari Kota Ambon, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Ambon mulai menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut terlihat dari semakin banyak warga yang membuang sampah pada tempat dan waktu yang ditentukan. Di tengah tren positif tersebut, teman Pro 2 Wali Kota Ambon Budi Winwatimena menyatakan belum berencana menerbitkan peraturan wali kota atau perwali yang mengatur pemberian sanksi bagi pelanggar persampahan. Informasi kedua, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap seorang pria berinisial AT, 26 tahun, yang bekerja sebagai tukang ojek di Kabupaten Buru, Maluku. Ia diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Indra Gunawan, membenarkan pengakuan penangkapan tersebut ya. Menurutnya, AT ini ditangkap di kawasan Unit 18 Kabupaten Buru pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Informasi ketiga, Kota Ambon kini menempati peringkat ke-9 dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokus pelaksanaan program digitalisasi data perlindungan sosial atau Perlinsos. Dinas Sosial Wendy Pelupasi mengatakan dari sebanyak 120.396 kepala keluarga di Kota Ambon, 25.586 kakak kini telah terdaftar dalam sistem Perlinsos. Informasi teman selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus explore, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Halo teman Pro 2, kalian masih bersama Tio di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, di malam hari yang spesial ini aku bakal temenin kamu ya. Seperti biasa, aku nanti bakalan nge-spill informasi yang ya semoga relate ya sama kamu ya teman Pro 2. Dan teman, ngomong-ngomong soal masih dengan euforia Piala Dunia 2026 ya, yang baru aja selesai beberapa 2 hari yang lalu deh, atau kemarin ya? Oh kemarin deng. Iya gak sih? 2 hari yang lalu tapi tanggal 20 kan? Iya 20 sih, 20 kalau di Indonesia ya. Kalau di sana kan tanggal 19. Jadi untuk pertama kalinya teman Pro 2 dalam sejarah Piala Dunia selama 96 tahun, ini FIFA ini secara resmi ngenalin World Cup Champions Ring ya. Dimana ini tuh sebagai simbol penghargaan baru bagi sang juara. Well, since kali ini ya teman Pro 2, salah satu hostnya Amerika Serikat, tradisi ini juga terinspirasi dari olahraga besar di sana kayak NBA dan juga NFL yang udah lama ngasih cincin khusus buat para pemenang. Nah, Spanyol ini jadi negara pertama yang dapat kehormatan tersebut setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026 usai mengalahin Argentina 1-0 lewat babak extra time di final yang digelar di New York, New Jersey Stadium pada tanggal 20 Juli kemarin ya. Dan momen pembagian cincin ini dibagikan langsung di akun Presiden FIFA Gianni Infantino, teman, saat ngasih cincin sakral itu ke Kapten Timnas Spanyol Rodri. Dan melansir dari laporan di situs resmi Champions Ring 2026, sebanyak 30 cincin edisi juara diberikan kepada para pemain, pelatih, serta anggota staf penting di Timnas Spanyol. Nah, tiap cincin ini dibuat secara khusus ya, sesuai dengan ukuran pemiliknya dan memiliki nomor seri individu, bukan

spesial gitu menurutku. Wow, langsung ya, langsung gitu ada logo Piala Dunia, terus di atasnya ada Champions FIFA 2026. Di dalamnya juga ada 2026-nya. Terus di sisi sebelahnya ada logo negaranya. Wow, keren keren keren keren keren. Mantap mantap mantap mantap. Oke, teman, nanti dia bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Well, teman Pro 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, malam hari ini kayaknya malam yang tepat buat kamu santai-santai aja di rumah karena besok masih kerja. Atau mungkin kamu sekarang masih lembur. Aduh, kurang-kurangin deh ya kalau masih lembur ya. GWS deh guys kalau misalkan kalian masih lembur guys. Ya ampun. Ayolah, ini tuh adalah waktu buat keluarga gitu. Oke. Dan kalau misalkan waktu buat keluarga itu biasanya dibarengin dengan apa? Tontonan pastinya ya nggak sih? Sambil nonton TV atau nonton film gitu. Nah, teman, ngomong-ngomong soal film nih ya. Jadi ini ada sebuah festival film Jelaga Bertamasya resmi bergulir ya, hadirkan pengalaman festival film ala hajatan warga. Oke. Namanya Festival Film Jelaga Bertamasya. Jadi teman Pro 2, datang ke festival film itu kan biasanya identik sama bioskop, kursi, suasana yang formal. Tapi di festival film Jelaga Bertamasya ini, pengunjung justru diajak untuk merasakan suasana yang lebih akrab. Layaknya datang ke hajatan warga. Ada tikar yang digelar buat diskusi, pengunjung juga yang kompak pakai sarung dan juga daster. Sampai berbagai permainan sederhana yang bikin festival ini terasa seperti kumpulan di kampung sendiri gitu. Nah, konsep itulah teman Pro 2 yang dibawa sama Festival Film Jelek ya. Lewat program roadshow terbarunya yang resmi dimulai di DIU Giura Art and Space Bogor pada hari Sabtu tanggal 11 Juli lalu. Nah, selain memutarkan film teman Pro 2, pengunjung ini juga bisa ikut mancing-mancingan ya, main catur gratis, berfoto dengan maskot burung khas FFJ, hingga bisa menemukan merchandise unik seperti alat kerok, alat pijat, manual, handuk, sapu mini, dan peluit burung gitu. Nah, sepanjang acara Teman Pro 2, Festival Film Jelek juga menghadirkan berbagai program pemutaran film ya, mulai dari Lord Rangga versus Titan, Banjir Hayalan Tinggi, hingga Habis Nangis Ketawa. Oke, Makan Gula Jawa juga ada filmnya di situ ya. Ada juga sesi diskusi atau ngelantur di Bogor bersama dengan komunitas film Bogor dan juga klub lobby film ya, yang berlangsung lesehan di atas tikar bersama dengan para filmmaker, membuat batas antara penonton dan juga sineas ini terasa semakin dekat gitu. Nah, lalu teman Pro 2, setelah menyapa penonton di Bogor, teman, Festival Film Jelek ini juga akan melanjutkan rangkaian bertamasya ke Depok lewat kolaborasi bersama Festival Film Entusias pada 25 Juli nanti ya. Film Rot Rangga kembali dipilih menjadi film pembuka sebelum perjalanan berlangsung ke Bandung pada tanggal 15 Agustus 2026 lewat konsep perhelatan ini. FFJ itu ingin menunjukkan kalau misalkan festival film itu nggak harus terasa eksklusif, tapi juga bisa menjadi ruang kumpul yang hangat, santai, terbuka untuk siapa saja gitu. Menarik sih ya menurutku ya. Jadi ini menurutku definisi melokal yang sesungguhnya itu ya, kayak gini gitu. Ya mungkin akan lebih banyak lagi perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya kreatif kayak gini ya teman Pro 2 ya. Karena menurutku ini itu bukan mendowngrade-kan festival film itu sendiri, tapi ini adalah cara yang kreatif ya, yang bisa bikin film itu bisa lebih hidup di dalam sosialnya sendiri, di dalam lingkungan itu sendiri. Well, teman, nanti Tio bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV Nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh katanya nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Produa, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Produa, setelah tadi kita ngebahas soal festival film jelek bertamasya ya, teman Produa. Aku juga bakal nge-spill satu informasi lagi ya. Ini itu dari Bali. Nah, kalau tadi kita dari mana? Dari Bogor ya. Sekarang kita geser ke Bali. Jadi di Bali ini ada yang dengan segala kekayaan pariwisatanya selama ini dikenal sebagai Island of Gods, teman Produa. Tapi belakangan pulau ini juga sering dapat julukan Island of Trash. Karena apa? Persoalan sampah yang makin jadi sorotan. Well, teman pembangunan, sekarang Bali ini mulai ngambil langkah lewat sebuah pembangunan sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ya, pembangkit listrik pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang dijalankan bareng sama Danantara Indonesia. Nah, sebenarnya teman Produa, teknologi ini tuh udah jadi program Danantara Indonesia dengan Denera, anak perusahaannya yang fokus untuk pengelolaan sampah. Nah, kalau misalkan kalian tahu ya, reduce, reuse, dan juga recycle, PSEL ini itu bukan langkah menggantikan pergerakan tersebut, melainkan juga upaya lain buat mengelola sampah yang diubah jadi energi listrik gitu. Nah, gak cuma di Bali teman Produa, Danantara ini juga berencana akan membuat PSEL di sekitar 70 lokasi secara nasional yang diproyeksikan bisa membantu ya menangani sekitar 25-30% persoalan sampah di Indonesia. Dan menurut mereka juga, pada akhirnya urusan sampah ini gak cukup selesai di awareness aja, tapi juga butuh beragam solusi yang bisa dilakukan secara nyata gitu. Aku setuju banget sih sama program ini. Dan menurutku juga PSEL ini harusnya dibikin di setiap kota ya gak sih? Atau mungkin kota madya gitu lah ya, beberapa kota gitu PSL-nya satu. Karena biar bagaimanapun juga sampah ini itu menjadi apa ya, ancaman buat kita semua ya gak sih teman. Dan apalagi kalau di Ambon nih juga kayaknya udah banyak juga ya gunung-gunung sampah. Aku belum tahu sih, kayaknya ada PLT, tempat pembuangan akhir, TPA di Ambon. Dan menurutku juga Pak Budewin kalau misalkan bekerja sama sama Danantara buat bikin kayak gini di Ambon, it's gonna be a good things ya nggak sih teman. Oke deh, nanti Tio bakal balik lagi teman Produa, tetap stay tune aja di sini di Produa FM, teman terbaik kamu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan.

Oke, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kali ini, another multiverse war is coming, teman. Ada Avengers Doomsday ini resmi merilis official trailer pertama mereka yang menampilkan kembalinya Captain America, Thor, Thunderbolt. Terus juga ada Fantastic Four, Ant-Man, Loki, Shang-Chi, Shuri, hingga Namor, teman Pro 2. X-Men juga akhirnya diperlihatkan bergabung lewat MCU ini, lewat kemunculan Profesor Xavier, Magneto, terus juga ada Mystique, ada Cyclops, serta ada Gambit ya, yang diperankan oleh Channing Tatum. Di akhir trailer ini juga, teman Pro 2, bisa lihat kalau misalkan Thor itu juga terlihat berhadapan langsung dengan Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Dan teman, Avengers Doomsday ini itu akan rilis nanti tanggal 18 Desember 2026. Ini kayaknya hari yang sama-sama rilisnya Dune Part 3 ya. Aduh, ini kayaknya bakalan jadi ini deh. Battle gitu kali ya, antara Dune dan juga Doomsday maksudnya. Tapi aku juga gak sabar buat nonton Dune atau Mamper 2, karena aku jujur ngikutin universe-nya dari Dune sejak Dune pertama tahun 2023 kalau gak salah ya. 2022 gak sih? Iya, 2022, terus sampai yang kedua, yang ketiga, bahkan yang seriesnya Bene Gesserit yang beberapa ratus tahun sebelum adanya Dune, Dune Prophecy ya kalau nggak salah ya judulnya, aku lupa. Tapi itu aku ngikutin banget dan aku suka banget sama universe yang dibangun sama Dune ini. Oke deh, nanti Tio bakal balik lagi teman Pro 2 ya. Dan kayaknya habis ini juga kita bakalan bergabung sama Pro 2 RRI Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Seru banget karena hari ini nanti kita bakalan ketemu dan juga ngobrol-ngobrol ya sama Bloodline barengan sama Edit dan juga Elan dari Pro 2 RRI Jakarta. So, don't change your station teman. Nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi dan juga hiburan lainnya. Tentu saja tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan
2: industrialisasi. Bahasa Indonesia kita translatein.
3: Betul,
2: juga
3: apa-apa. Elan, Elan jago kok. Ya ada teman produk, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Alright teman, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan gimana teman Pro 2? Tadi kita habis mengikuti music live chat barengan sama Edi dan juga Elan dari Pro 2 RRI Jakarta dengan guestnya yang sangat luar biasa sekali, yaitu ada Bloodline. Yes teman Pro 2, ternyata Bloodline ini bukan orang Indonesia. Aku pikir tadi aku sudah ngira sih sebenarnya. Sebelum ini kan aku udah lihat flyernya, cuman I don't think that the talk will doing in English. Yes, aku pikir dia udah bisa bahasa Indonesia. But anyway, teman Pro 2 ya, aku bakal spill satu informasi lagi. Ini dari Cianjur, teman Pro 2. Dan menurutku ini sangat-sangat berita yang informasi dan berita yang cukup mengapa ya? Menyentuh hati gitu. Jadi ada seorang dokter ya, namanya Yusuf Nugraha. Namanya sama kayak aku, Nugraha. Dari klinik HS di Cianjur, Jawa Barat, ini menerapkan sistem ijab kabul ya, agar masyarakat ini tetap bisa berobat tanpa terbebani biaya gitu. Sebelum diperiksa, pasien cukup menyampaikan kesanggupan membayar sesuai dengan kemampuan, mulai dari 5.000, 20.000 hasil panen makanan, barang layak pakai hingga botol plastik bekas. Dan pasien yang benar-benar tidak mampu pun juga tetap bisa berobat gratis sama Pro 2. Nah, konsep tersebut diterapkan karena Yusuf tak ingin ada warga yang menahan sakit hanya karena tidak memiliki biaya berobat. Nah, sementara itu teman Pro 2, pasien yang mampu tetap membayar normal, dan dana tersebut juga digunakan sebagai subsidi silang untuk membantu operasional klinik sekaligus juga melayani pasien kurang mampu. Nah, belakangan Yusuf ini juga membagikan momen ketika seorang pasien membayar biaya berobat dan merasakan bantuannya buatannya sendiri ya. Menurutnya juga pemberian itu menjadi salah satu contoh bagaimana siklus kebaikan di klinik ini terus berjalan, dan di mana kelebihan dari pasien yang mampu diteruskan untuk membantu pasien lain yang membutuhkan. Selama sekitar 18 tahun, Pro 2 klinik beroperasi sejak tahun 2018, dan klinik harapan sehat ini telah berkembang ya, dari bangunan sederhana berukuran 3x4 meter menjadi gedung 2 lantai yang kini melayani sekitar 250 pasien per hari. Wow, luar biasa banget ya. Dalam matematika teman Pro 2, manusia dalam matematika manusia ya, 10 dikurangi 11 hasilnya -1, tapi dalam matematika Tuhan justru bisa menjadi 1 juta. Wow, ujar Yusuf, luar biasa banget ya. Aku agak sedikit melo ya bacanya karena merasa tersentuh sekali gitu. Dan hingga kini teman Pro 2, prinsip tersebut masih menjadi dasar sistem ijab kabul yang diterapkan di kliniknya. Wow. Sehat-sehat Pak Dokter ya, seluruh staffnya juga, dan semua warga Cianjur ya. Luar biasa sekali ini ya. Aku ngebayangin kalau misalnya semua manusia sebaik Dokter Yusuf Nugraha, pasti dunia ini akan lebih indah ya gak sih teman Pro 2. Nanti dia bakal balik teman, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Sesi potret by NU featuring Ariel Lesmana atau Ampro 2. Yes, aku masih temenin kamu di malam hari yang syahdu ini. Dan Ampro 2, kalau tadi kita habis ngebaca kabar yang haru, yang seru gitu ya, yang menyentuh hati. Kali ini ya, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Mengutip dari laporan antaranews.com tahun 2 ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto ini membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 20 Juli pada malam hari. Dan laporan ini teman berawal dari video Hotman Paris saat diwawancarai sejumlah wartawan di lingkungan Kejaksaan Agung RI pada hari Jumat tanggal 17 Juli. Dalam video tersebut Hotman terlihat ya emosi dan melontarkan sejumlah ucapan seperti, perlu aku baca nggak ya nih, lu punya otak nggak, terus tanya kakekmu, hingga shut up kepada wartawan. Nah, Teman Pro 2, dalam laporannya tersebut, Teman Pro 2 ya, PWI ini menilai ucapan tersebut telah menyakiti hati insan pers dan mencederai kehormatan profesi jurnalis. PWI kemudian melaporkan Hotman dengan dugaan pelanggaran pasal 242 KUHP tentang penghinaan terhadap golongan penduduk dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara dan denda hingga 200 juta rupiah. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan bilang ke Antara bahwa langkah hukum ini bukan bertujuan untuk mengkriminalisasi Hotman, melainkan sebagai bentuk koreksi terhadap ungkapan yang dianggap merendahkan profesi wartawan. Meski begitu teman, PWI masih membuka peluang penyelesaian secara damai apabila Hotman bersedia bertemu dengan perwakilan wartawan dan menyampaikan permintaan maaf secara tulus. Gitu teman-teman. Jadi memang definisi mulutmu harimaumu itu benar-benar begitu ya nggak sih teman berdua. Oke deh teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Bulan Bintang Garis Menyilang Tahun Pro 2, lagu ini relate banget buat kamu yang sedang cinta beda agama, asik. Jadi gimana? Mau dilanjut atau udahan aja? Oke, dan teman Pro 2 ya, gak kerasa sebentar lagi udah jam 11 malam. Itu artinya untuk 1 jam ke depan kita akan berada di Just Music. So buat kamu teman, thank you banget yang udah join ya dari tadi sore sampai malam hari ini. Aku masih temenin kamu sampai jam 12 malam. Dan buat kamu, kalau misalkan kalian mau request lagu, boleh banget ya, aku tungguin sampai nanti pukul 12. Pokoknya tetap stay tune aja di sini ya. Don't go anywhere, don't change your station. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nou, kom maar. Ik ga je in de webbedeel.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya. Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah-salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Di audisi siar hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman berdua, kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi pada edisi siar di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah teman, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Sapa lagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Aman Program 2, kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siaran hari ini Rabu 22 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami dan pastinya tetap merdeka.

Periode FM, teman terbaik kamu, teman periode 2, kembali lagi bersama Govini di sini, teman. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini, pastinya di hari Rabu yang penuh dengan kelabu, bercanda ya. Penuh dengan apa, sukacita, berkat, dan semangat yang baru pastinya buat kamu semua, teman periode 2, dimanapun kalian berada. Dengan berbagai informasi dan hiburan yang bakal aku hadirkan buat kamu semua. Jadi tetap bersama kami di periode FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Antum in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, kita update dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia pada Rabu hari ini, di mana perkiraan BMKG juga mengatakan untuk wilayah Maluku dan Papua, Jayapura dan Jayawijaya berawan, Ambon hujan dengan intensitas ringan, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire berawan tebal, sedangkan Merauke udara kabur. Informasi selanjutnya juga, teman Pro 2, Menteri Keuangan juga mengisyaratkan posisi Direktorat Jenderal Bea Cukai aman kemungkinan tidak jadi dibubarkan. Menurutnya Bea Cukai sudah menunjukkan kinerjanya yang semakin membaik. Dan Purbaya juga menyebutkan kemajuan yang telah dicapai Bea Cukai, diantaranya penerimaan dari Bea Cukai yang tumbuh 6%, barang selundupan dan impor pakaian bekas yang banyak berkurang ya. Menkeu juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah melihat kinerja Bea Cukai yang semakin baik. Dan informasi terakhir kita, teman Perindo, pemerintah memperkuat fondasi pembangunan ekonomi hijau dengan memetakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia secara lebih komprehensif, di mana upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran 4 dokumen status keanekaragaman hayati sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data ilmiah. Dan pemerintah menilai ketersediaan data yang akurat menjadi syarat penting agar pembangunan tidak mengorbankan kekayaan hayati Indonesia. Data ilmiah tersebut juga diharapkan menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Mesti tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong

0: editor. Yang itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
0: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer, desainer loker terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, yusi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
0: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu betul yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn betul lah yang bayar.
0: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, oh sini setelah labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam bidang psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mampu usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu

kemajuan perguruan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: satu studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kembali lagi bersama Kevini di sini, dan selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian semua di pagi hari yang luar biasa ini, teman. Di hari ini, hari Rabu yang penuh dengan penuh dengan semangat, ceria. Aku doakan semua kamu dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat ya, teman. Dan di hari ini sepertinya kita ketemu lagi di, seperti biasa kita ketemu lagi di Sepada. Dengan topik apa di pagi hari ini yang bakal aku suguhkan bagi kamu menemani kopi, teh, air putih, apalagi air apalagi. Pokoknya begitulah ya. Jadi seru-seruan aja bersama dengan aku di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Ju, sih tau kasing. Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau kasing.
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan yeay, kita di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat beraktivitas juga buat kamu semua ya. Menu sarapan yang tak yang wajib banget kamu makan di pagi hari apa? Mungkin ada menu yang wajib banget enggak bisa di-skip, atau mungkin 2 hari sekali enggak mungkin bakal di-skip ya. Nah, kita bakal bicara soal itu teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa sangat penting. Itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa sangat penting. Dan itulah mengapa...
1: Itu udah bagus kok, tapi coba deh tempo ngomongnya lebih stabil.
0: Dan itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa...

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: melihat vas keramik ini. Cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

Teman, kembali lagi bersama aku Vini di sini ya. Dan gimana kabar kamu hari ini? Kita udah di pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur ya. Pastinya dengan berbagai informasi dan hiburan masih bakal aku hadirkan buat kamu semua ya. Jadi yang pada baru nyampe ke kantor, ke sekolah, kemana lagi, ke tempat kerja, atau yang masih lagi dalam perjalanan, pas banget ya. Karena berikut ini masih ada lagu yang pastinya akan menghibur kamu semua. Yang mau juga untuk request, boleh aku buka buat kamu. Jadi jangan ganti stationnya, di sini aja di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

datang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, hampir lagi mic mengenal bibirku ya. Gak apa-apa, menghibur teman-teman yang lagi menonton live aku. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kalian semua yang lagi beraktivitas di hari ini. Aku doakan keadaan kamu semua dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat dan pastinya do the best aja and let God do the rest. Aku masih nemenin kamu ya. Setelah ini bakal aku hadirkan dulu single dari Olivia dengan Man I Need. Ini juga merupakan salah satu lagu. Hai kakak, kakakku lagi masuk nih ternyata. Selamat pagi kakak Diki. Ya bakal aku putar buat kamu semua setelah yang satu ini ya. Nanti bakal aku update lagi informasi buat kamu yang mau nge-request nanti jam 10 sampai jam 11 aku buka request time. Spesial banget buat kamu. Jangan lupa nge-request karena setiap hari Sabtu bakal kita rekap lagu-lagu yang sering masuk untuk tanggal lagu di request ya. Nanti bakal kita rangkum kira-kira 20 tanggal lagu, 20 posisi yang menjadi lagu favorit kamu masuk tidak ya. Nanti bakal kita bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan ganti stationnya, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.